jangan lupa pada lagi. Mereka pererunya nyo. Musa jangan bawa ke desa. Jangan lupa pada lagi. Luar biasa.